Wakan daud lah cenau rok singkila kaus. Sa ash arans koton na siya pamilya kawayos. Magwa barki na kwa ni Piskok, magwa barki chanyan de siya kwa na kaharin sa kanakeka li kawayos, kwa na li kawayos ta kwe ka sa kalsa li shikakwe. Eh? Sa kalsa li shikakwe li barki ta kwe ka na chanchanak, mani tao keng chakwe chanchanak, joka tri kangkili karo joka chikulba na ta kwe ka, aban mo kolata joka chi kangre. Ali choci ikan grela raila la chakila li kalu juga sini ane kawayos. Jaman kawan nak jela ocik naok salikul hai kahos ini hai kakanawak nak le kawayos majal tak ulo kare majal uta anak ku itu steng anak kai ka jenjanak kawan nak jela salikamat majal. Ajak li nawal sut nawal sya jenjanak beresi ceklik ale bal. Utan aku ni nak cakap cincang mat ke embel si mano nak singgulak cak sali kali ba. Cincang nak ke ingka singgulak maja. Cap anak nak ke kulon li komon ni ke cek wabi tu mak ke cingat kulak sali tak kali ba. Ho ke puta cenak osla maja aran ni ai naran na cenak singgulak maja. Utko kan nak komon es ko apa nel katoliko anak pilih hati nak cok katoliko. Anya ke kin jogo ke ci atina ke cal ekwer ah rikin ko ne kawa ko ni sve di bachi es mikrobus katoliko jan rana sien ke la barna runo ko ke gacha ke cal da tena me da la kleban salat no me arin katedral se katla me candela ku so se kya ku le kawa des ba mare in ka sat no me ri mare sat ko san pedro kacha sat ko at avan sat no me aran salini mila tekhle ba ko na khokan narak na je mani na sapok chaku lik aro jo ka chis ban ge kho pa ba ne utmani kama na ka che ba jal ni kama ni ge che bi akli komon sali tik tok ba ja e ko ni komon ni ge che na ka na ka ke li li son ma ja li mari orkesta ko ni ge ko chok kau nak lihat lagi kau kan, kau nak kau kain, kau nak ah, untuk lau majal kaje ni li sakra bilir lagi kuan renak sis koni li kas kesin majal kuan iskulu kuan rakui ramingkili nak kulak cero majal. Kau akan aku apa wanel katolik kau nak kulak aku iskuli kau nak kau ye bicang, ati nak serakit cengu majal. Jaman kongeli kumon kakwirak nekera kones litihok kones litihok utsakal to kajere na kay inkoho kantas banak akshona shonal chan maja sali eklesiastiko o shi narune keril arante ril arante sol arante naleba likarunas jihain maja shonal shonal utsakal jal konak shonal konak kache ech chokachi kyabak mare jogas are tanak ing anak irala na mare la jokwa ula jogas sel wala e jogas ka kwayuti gat oksina rawa jin kacaba grill bala na nagacaba grill bala jokwa bayan konala anak jogas kacaba jogas de kan kili karuna mare kala kwam la jokon ah mare kucikanan sakere tanak la jokwa la na oksina e kakok kisena kibel kisena kakak kisena bibit aduh na kicena sao aj ol jah na katseek na kawantu siril kawayo nak shalano di jahel na kwan sa krubelak uta na kwan sena joj kisena kirak timil timil jaman joj kirak eh shonal nak sejaman shonal nak seseek hokan na kwi ilika kwan hikarin shonal shonal aja Lika rayo naske esonali na kulak ciruli marima, naske esonali na kulak ciruli musika romantika, naske esonali na kulak ciruli api kompetensia, naske esonali reli eku ngane na kasi kulak cal, naske esonali marim orkes, naske esonali bolot, naske esonali esila de rakhlal kutan baja, ut nanakwan kakonal kuak pahawane. Ut kaut nak nge jeles, panak toh kwan ko sali ruji coach kumanes. Moko kwanta kashik, maya. Moko kwanta kashik. Joko jisial balis kae kemasye cek kanalin tingwa kili. Lekapit silin nasye maho eta syak tajina kacol sen, maya. Abanan lainin kena maksud ko nak bicak kwa ye. Abanak naka pak zinjanak zinjan katikisinggis wanung nasbanu.
Renak tach ina kacol kaut. Banyak kaki kereta, nak bal nak cina cok, nak balik komon ni ke cina halis pabal, jasa cikaba honak cina makelal, maris bicajak si sasa mako kita syak tak cina kacu, kako isin nak nas bicajak, utko ne saan nas pacak, utko ne saan naranaraks bicangkil. Kabani bicajak ko ye, jenjenak tas tikis, majan, ciri nak tak cina kacol kaut. Mana kakek kereta lu tekan elemak biak sisko ni licoko jis pada singki kuah papan elemanya. Ogan yang kaje nak keli bicang tarak kau selak nalebak li atin karuna sje manya karuna rak. Mako kita sya ka cina kacu utas bengkuan nak kawanu nak cina kacu salibe manya. Jangan nak kue nak kacau nak wasut, banyak macam kuan di makinnya kacuami. Banyak ingkanganau jangan sekali nak tatkulak si cuami kila ingkanganau jangan sekali rero kuangkat jangan sekali ruta beresi banyak. Amayak nasi lebih makok kita sya nara nasi nak makok kita sya cuman nak kacau makok kita sya nak kemang kesiak. Licomón, estás cantando victoria antes de tiempo, chenmilla. Es ni que rabia cachac mare las coban imperial chagre o te isca que gana reana cuando shimta que lao majoneb licomón, caib, o sash raquic libasong, caib, y es que recoban los majon las coban, eh. Vaya, jocana quile cabeni, como es. La ocho ojo, ganak na basut na kacharin mayan. La at, la in, la o. Choco, la klalkasal, aran. Chumare, chokre likumon, chanjanak maka, choco, chumaka, na chichin likumon. Abanan, chiru li kawayos, akyor, ilbali, chana, tsok, shkapana na kwan, chokre li kawayos, lim. Kun chana, tsok, chikbiyak, chiru li kawayos, akyor, chikutung. Kaut, kaut nak nekeche. Banyak kama choco jak ciruli kutana na kwan chalen domingo majal diratine kawayo nas kuchiko kama sakal ho kilo ati majal chandru nak cho jak ciati na uchana kwiru nak nas takla majali kaplahu chan majal majal tokreta na kwan jalpan ho na kachela o na basut na kakosla nak alain bejal moko ache na toj walda tulong tak majal japan kama akwi ni ngache hual usnak mache aniat chal angelan naran anu la angel malata tulong dir malata tulong tak mal an moko tashik talaj ol chirish tashik salaj ol chan ru jo kachi bek salok la ruji jo chain rik inep li komon. Subanak neges jele kacekel kristian nak nengge atinak makwa kes ho lipic manya lipic janas katrip shones manya malak lic ikwan ikwan ikwan cengkep cengkalak wi manya wal usnak yo kasmanu gilak angel aban makwa jiroli kristian makwa arenak terilak abates nauk arulik angelinka abanan banu cile kawajos ani tailok manakama nasia na kwan li chabile silal de San Lucas belep chol na ilman sali juntos sali kwaki mayal na kaya chile ka cruz retalil na klawak pavnel katoliko mayal utkaroon nasia li Jesus kis utak bebli kablahu kis kwan kilal jen mayal.

0: lalilinya ni kwanza akong kawal sa mga utrokan ki Kulman utrokan ki Usman kawin katos lilili sa tiniyo sa inyo kawin ang katos kawapari kita ismanak kacik nak tacik biyak sinak kawinak laos kalsa tik nak kacap ah kokin sa kanan siya tiniyo sa kokain baja chanchan nak rik ini ayun din tingko yin sa inka din tingko ak inka nak wan inka cik tingko ak inka maka cik manak in ayun din ma komones leka tibel tibel tibelek ajak nak tacik rikunak lak ilol cak tisya angka stritis lalu aan la rinyong inkaus aan la kikel inkaus aan la tibel darak vitamina eh kaut panakwal na kacap liatin sa kalchitik ang kaana kakoslaris kamakaut kacak kacak lo so kulak salik aleman ngosik jani pa kakam kacak na bakpal ba niya ngosik kana kakam kacak na suk maja kwanso ta kuya kawa kacak na pa na kacak na kam kacak na kwa ngosik na karang kacak kacak kakit kawa bay kami nakbay ni Raf pa niya na kacak na kam kakrelo na usta kacak na kap kasi kato pa niya kwanit na senta wana kumarik aru dagwa kanan pa niya aban kaut nak nak kwasta ish panak pa nak lao tik wal nak kacap sa kalsi ingkalin daw si kanan ingkal diyan nak sali kalibat makakapalt aban kwan nak kwili karu dagwa salibe litaat na lok lahat ikinahat na malilagwa ti baya utro kanak bi es kanak ako es kwas pising nawasot na kache jalitak lak sikser ik sikci atinak sikci abing manya sikci solok manya solok na kawancak manya usta na pali retiro mare sikule retiro mare na wajah sol pura panan li retiro an di karut es na sol ku renak tenau li abing manya tenau li abing tenau li kuluk manya kamana kaje mari kuan gay beli sah, biar kemana yang gay sah kahok sih nak gay sih, kau mana gay sih cecah janji tak lah. Ut mari kau ke jadi nak ring kau nak leka kau cek, malah leka nak cek. Bayar kau sih lah nak punya. Saya curhil kau mana sih? Kau sih saya leka ilah bal kasar kau mana sih?
1: 21 horas con 4 minutos.
2: Hola, soy el padre José Estuardo Can. Para mí es una alegría el poder llegar a sus hogares a través de la radio Gerardi y Tezolotlán todos los días de la semana a las 6 de la tarde en radio Tezolotlán y 7 de la mañana en radio Gerardi para que juntos vayamos aprendiendo sobre la vida de Jesús y del Evangelio. Vayamos aprendiendo también con temas motivacionales para que tú y yo vivamos cada día con esperanza. Dios te bendiga hoy y siempre. Espero contar con tu sintonía. Dios te guarde.
3: Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, la voz de la buena nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancaj, la voz de la esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza, y Radio Quiché.
0: Sa kalbi, abanan Betania, Betania, Chojis, Wanong Kilis, Angel. Abanan, aso li Betania, chan rox tikla li Betania. Ha, chan usak serek in kil, chaban. Kwa naran li Betania, chan rox tikla, chan rox na kwa klechak, buta na kwan choo ni Betania. Ang kumbalibal, li naoken si Teng Ang, kung kata na sa kalamer la kwarti, naro ni kata na sikaran, aran te tachik mares patwal chan ru la kikel masakalis kial malah la kuismul malah la la salashik maring ka kutan sa kena katabin maring ka kutan sa kena kat ilok aran Betania kwan halang halang lak ilol chak halang halang lak ilol chak kwan aran akrere li chakel Abanan betanya aku nak suatu kacau nak kadang kuan di kuali pas, bayar ada ni jasku liti belkua, relahe bonal, re kuali, re kayonal, bayar ada nung kat loko kadang nak cokat ciloko cokat seteng angkil betanya re nak kateng ang. Kuan aku li nak he kadang berkini ni jasku kacili tix, ni jasku kacili ukal, ni jasku kacili shop, ni jasku kacili kuaderno. Musik enak juga tak kuat cilok kok, cina merah kuartia nasi kafe cukre li panek bal, macam, ru aku li panek bal. Udah kenal nak li panek bal, lebetanya kau nak kuat cina kok kru. Alang tonteng kau ni komedor betanya, alang San Jose cikusha kau nak kuat li komedor betanya. Udah konjek li kok kru, ni banyak naru nak cia ani materno infantil betanya, li kau naran San Benito la cua, ud li eduk betanya. Menjadi eduk betanya. Utabanan kokan aku kuan aku kuni programa eres di Nausman Aran sali Instituto Emilio Rosales Ponce. Ya, kuan aku cina basut menjadi kuan aku psikologikamente necesitamos nosotros apoyo cingir ya. Mana kemana aku kuan aku cokos tawa kuan aku cakilal mari railal atau tingkat yang kata Uspanol. Abanan kasi kakbetanya, aja karena narang kongke di ani neke atinak ciri sain. Utkatau akhiru kemana kacile katak lancil. Abanan betanya kau kan akui nasholti kakui ceru nak cagre li jeska por betanya. Sali domingo kau ye takuang li ani nak kemanas. Utkaru nak kakholti kaceru nak karup li makinas ibari, banyak. Harup limahe nas ibari ut nakulak siruli aninak abanan betanya nas pok salikutan domingo in renak tis enas ibari ut tis enas calis mare kucik taer cube ut wajal taer cube ut tis enas arisili khunmil mahumil lili matan jo ke jis keban bayang apa nan tak angela akakaj bayak bayan oganak eli alinak jiska por betanya akun teng li nakabanulat calban betanya na cencan nas anak erekah mare sa toh li ok alku utut sat el subeh betanya ske kacek biak jis akop li sasaj muko jas sasaj tacikokan kuan nak bisa seteng a betanya majal untuk kanan kacian nak li teng ang ci il i cenggo majal kaut sepana aran li cena mer li kuarti naok mer kuarti li na oksiman cokre wakui li kanan sepana rakhlal po kuan khun sirep li kanacin li ni keskul liteng waris na sim waris na keng lineke kere maja abanan kwan chanru nike teng ang uchunak lacho ka chiteng ang cho chiteng ang betania masakobi wakan akwi nakakolti kabichiru li ani tis ibarit narunas toh aran sa ban rural sali numero kwenta 35-36-01-70-58 10K por betanes kabali kwenta abanan nak aksat tohaan tatbokok sali 58-75-63-04 ani WhatsApp malak takusich na halam ula la lisa toh tatak laib rebe na kukan takutong kukan akwi naruni katbokok sali 79-51-00-86 betanya bil naskotika ceruli ani nak takuang cirule li domingo in domingo poye lichal barque ta kut la mesew hoak chabil kamange sia ani nane abana nabi maxius joko chakstival ing ani nau maneke tauru le ekci mingange tauru mahi nakulon resilale li ko skaal kita aks kulun malerah ak joko stiebal makini ke istaklacak oganak kahwi lilistado likuan rekikin toh anakwan hanep de lichanaal wajal oganak jenai chanaku banak yo que si pasval takla chakwe do bano en pocham bolu tin takla yo isi anak toh mahina kulun bokong ke sakwila e seno ma ke e kuin kange sume ka koi peni kama anak se skuluna ini bejas koi peni ena kan jo kos jeba toko kanak kuina ka cere la es kumanes majana tawa makru mahina kulun li resilal li yede li koskal Ana kuante rabi e bli chenali ko chenali te si chitolok. Li akse rabi aman us ut kui kuane ke nauru ki o makrema le mata alisra te jere. O na katiki bianzi kine bli skoti li skawa iniciamos anunciando los nombres de los niños que van a ir a estudiar en la zona 6 capitalina y lo iniciamos con los apellidos. Gómez, Domingo, Christopher Alejandro. Chen Ukum Branley Adriano Santiago. Peck Itz Walfred Juan Ociel. Rash Chen Jaime Giovanni. Sol Choc Franklin Omar. Si Cox Selvin Arnulfo. Cook Tut Jorge Alexander. Ico Pop Darwin Damián, Capnal Chen Christian Gumer Sindo, Pop Sis Josman Moisés, Pérez Sawi Wilson Estuardo, Ja Shol Elvin Eduardo, Acte Guk Denis Wilfredo, Capnal Holomna Esvin Everaldo, Kok Kim Michelle Douglas Anthony, Col Rash Yurgui Danilo, Pop Max Deiner Steven, Katun Kabnal Byron Kevin Misraí, Yashkal Kabnal Gerson Adrián, Kao Kok Jefferson Snyder, Oshom Aal César Adelso, Pop Kim Darwin Gilmar Alfonso, Muku Tut Neymar Baudilio, Teni Ukum Andrés Santiago, Choc Che Edin Estuardo, Cook Cao Axel Fernando, Sol Pop Alan Marcelo, Moku Tiol Merlin Ariel Evelio, Cook Bim Fabián Gustavo Roberto, Tut Max Douglas Didier, Choc Makin Alan Herbert Wilfredo. Masherabi Anakuan de Kecheri Belche Keri Comanes. Abanan Kikuan Chiktera Quileste Narungi Shiksali Parroquia Calvario. Aran Kwan Sakov Liesil Alte Shkulakaran Oteche Mayateril Mash Nanume Le Ralal Le Kahol. Abanan Comanes Liesil Alte Jokos Kamala Anakui Dagangalak Chokere Laish. Kawa Roman iku kana Romelia toh aran sasti palhunak alipalchen. Jo ke berabingkil Estelio Gerardi kacinar cik mata tau sepata. Jo cikawingkil kawa Roman iku kawa Raul iku akui. Masalah ech ole belak sepata saya cungkil jo gere sekomanil. Jo gere li ralal akui li kawa Roman ut kana Romelia kongke barin salitinamit koban aran. Saya kumung bejat, saya kumung sekawali cendak ek warga malak satu lung. Aram bejuan ko komanes tak kabi konci kili kabi cikomanes. Nasi kincol jaku iskawa Jesus.

Serena kene keke cikaus lak le cina rulu le ram awanan le lo le ramigo le ricin le ras singkani na ucan roja awanan sekulak selefung kabal jadi nak ceseretik awanan tas kawale kapuk tesibal estereo gerat di 107.9 anak wan ne kesha kena boleh nak tesona hilang. Renak te kawre sieri kulah, malah kecilik oki nenak le kulah. Te wano le kangel kwa sak, kwa pej, kwa tenochis, kwa kuwanil kajlan sham, kwa kuwanil, kwa besonel, kwa kemonel, kwa awanan te chenatus chanru te wano. Mandi serebi nak sinela.

Antius nak suek un salekum kabal. Nakatyoni nak shorus kanabankin chapil kaus nalep uchtuku plakiklet on salekum kabal. Estéreo Gerardi 107.9 Juan salekum kabal.

0: Hello.
1: Saya Sensei Bingkil.
0: Bar cakap kat Bingkil.
1: Saya San Luis Peteng.
0: San Luis Peteng. Ani lag awak?
1: Saya anak Carmelin.
0: Anak Carmelin. Nak kira nak sila cakap ceru liko kira nak kuan.
1: Baru anta es nak kimo kita chicky baby.
0: Chicky baby tak kuat kat Bingkil.
1: Yeah, okay. Bingkil. Oh, sila. Oh, sila.
0: Anda syakir anak Carmelina. Anda syakir Bingkil. Saya nak kuat. Saya
1: sila.
0: Anda syakir anak Carmelina. Jokat kat Bingkil dan San Luis Peteng. Osak mak anak cie, anjir syakir.
1: Saya kata
0: dia jenis aku ingin. Osak mak anak cie, aku kamu tingkah.

Saya Chulhil Chokrekana Marta. Yo Kamen Kilaranche Lak San Pedro Carcha. Okanas Kiakana Carmelina San Luis Petén. Saya Prish Onche Rakmen Kilirari. Okan Kwanchi Klipichin Kach